0: dipersembahkan Future Ready Scaling New Height. Forum memberi peluang kepada
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau bang?
1: Jogging ku tadi. Pak, ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atau?
2: Oh, bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana tu.
1: Penjualan harga rumah teres $150,000. Nombor teleponnya ada, tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya ndak ada dalam iklan atau?
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luan terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atu, walaupun bisa usulnya rumah atu. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, tah cari maklumat dulu wang eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kedai. Tanyakan jua arah pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah, melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah ku telefon. Ku tanyakan namanya. Kali ku cek arah Bovia, benar tidak ada berdaftar.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah Board of Valuers and Estate Agents Bovia, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei.
4: Hey, Bella, ada kita bacakan lagi ucapan yang kita terima. Ucapan salam senang Allah katanya untuk Adinda dan Kekanda Hajah Mahani HMZ, yang mana yang kami kasihi, katanya yang kami sayang selalu menyambut ulang tahunnya pada hari ini dengan doa, ya Allah berkailah umurnya serta bahagia.

Liza Hanım'ın lagu getiren için tericiwa. Selamat malam kepada pendengar kita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan bagi Hoda yang ketika ini mungkin dalam perjalanannya pandu dengan penuh cermat dan pastikan untuk sentiasa kita. Ya, sentiasa kita fokus ketika memandu, jangan lakukan sesuatu yang boleh melalaikan kita. Dan dalam pada itu juga kami sentiasa mendoakan.

Eh, dah menghampir ke pukul 10 malam. Tepat 10 malam kita akan mengikuti berita. Kembali selepas berita nanti, saya akan terus menemani anda bertugas tugasan saya hingga 10.30 minit malam ini nanti. Dan sekian kita bersama menerusi dalam lagu Rekesa. Dan ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut ulang tahun bagi yang menyambut ulang tahun hari ini. Didoakan semoga sentiasa dalam kelindungan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia di samping keluarga tercinta. Selepas ini kita akan mengikuti berita tepat 10 malam.

Ya, dia sekarang pukul 10.15 malam. Semua malam kita ucapkan kepada pendengar kita terus bersama di pertemuan kita melalui Symphony Harmony. Jadi terima kasih kita ucapkan kesedihan anda bersama kami di pertemuan kita untuk hari ini. Dan mungkin ada di antara anda baru saja bersama kami, ya, kita bersama di pertemuan kita melalui Symphony Harmony. Saya menemani anda hingga 10.30 malam ini nanti. Dan esok hari Sabtu, mungkin ada di antara anda mempunyai sebarang perjanjian, pastikannya tepat pada waktunya. Dan yang penting, kita harus sentiasa menepati waktu, kerana waktu yang berlalu begitu pantas tak dapat kita ulangi lagi.

Shima dan lagu Setelah Aku Kau Miliki. Okay, bagi orang yang masih bertugas saat ini, selamat bertugas. Semoga tugasan kita semuanya dapat kita laksanakan dengan sempurna. Dan yang penting kita terus yang mendapat rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga. Masih terus bersama di Hiburan Simfoni Han.

Lagu daripada Ram, Ram lah Ram dengan lagu Rindu Yang Ku Simpan. Ada sekali di sini pertemuan kita untuk malam ini. Semoga ada terhibur sepanjang pertemuan kita bersih sesegar harmoni, mesra harmoni dan seterusnya, simfoni harmoni. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Saya akan menemani Oda Mercy sesegar harmoni pagi pada hari nanti, hari Ahad nanti. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mengapa?